Nyukawa kunaza. Supunza Dios posakpika. Mananya mandasatsu, mananya rimasatsu. Dios takazospa. Yaya mamatapis oido siratapis kuyaspa kausangi. Wa ukindi panindi kuyanakuspa kausangi. Wawa.